0: Wannan shi ana da wani hukun kafa hujja da ita, cewa shin da ɗan adam salihin bawa ɗan adam da mala’ika wani yafi falala?
1: Wadda suka ce mala’ika sun yi falala? Wadda suka ce an ɗauka misalin bawa ɗan adam zai fi mala’ika falala? Ga shi Allah ya ce ta annabi Adam a kan mala’ika.

Tazanda baka idadagawa kuzungu ifemba pa radio Agogo mchini nida grafi day sora minti biyo Grafi day idala kwa mzamu kamku tapsira nkaratani alukurani Megirma tabaki mshakti chani Yusuf Kuruntum

0: nan jihar Bakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin darajar da ke ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji don a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango da masu bijirren